0: Ah, aku cakap kita khususnya ni tu muncir nama tak tayak tak muncir kita tapiak awal itu kemana mai tak kita apa nih itu kaya uskini skui kan tu ini betul asal kaya itu yang pina sepihci kan ya kita kaya asal ini pwc tas cakap minimit cakap apa pina nih kaya seksi tu kata sepihtas itu kan rosak tu apa sih enggak aset nasab sih?
1: Apa itu? Ayak saya menaik sana mini pihtaman. Mungkin itu koma nasab cie tegis tigo maya kita skir. Am Swiss kami koma tegis itu. It's heating up. Kau hekut tiada maya kuah segi wit nok. Ita mani gawe kacau cuti kisut miss kami. Sago tiga suyo kau. Ya kau ni kau hatte pahpini pada itu. Apa the ocean is opening up more so ayak. Nawat cete tawau kau hita napi kau ane hekut tegi kuah segi wit nok tegi. Magutigis so now it's got set no kotin tawa wa patamog na pihwan because it's possible that we da ya pa busko kwata ka ya tiga o pa busko
0: e usita na ni gipiwa mob sis kya paso te kona glaciers liga so magam tenen stena so giga o giga so awas me mistai ita ya ayo ago weska ni tiga ta kosne aguiros Sima kau nak pergi sekolah tak tahu, saya mungkin setiap itu, ekpam tahun ini ekpam sekolah lagi sebiji setiap tahun mana itu, awak tahu sih tu kata bosnya.
1: Kesetiap ya kau nama ni, setan lagi kau mesti tu saya pergi pada kau mina ya, pom ini tak kau awas kahigan sih ya, kita kau mina nama permafrost atau sesuatu setiap itu baga.
0: Iwal mama sekarang tadi tahu mana kan mana imbah miskot cepat lagi, ya.
1: Tuna mana maga, tuna mana maga ya kita taya tegas tiga taski. No, tahu kau cuma dalam ini kiski wihkan, wihkaya sih ya kan nama ya kau cakap ni pandang, tahu kau cuci pizza pasta kau, ini apa pihtaman?
0: Tak boleh nama, maga begi wihkan tu mustahil ni mama sekarang taman. I mami sih kau nu tinggal itu. Mesti setam ni dia pergi pijak Fort St. John. Jadi kini kewit nuk British Columbia dan bapa agak dia utam tam Scott pergi jaga na. Kewit nuk ucam. Iwa aku ispiga wicaga na. Kaga utam tam Scott. Iego aran ni di Northern Manitoba sana pergi na piu. Uti ni stegi sipi. Iki sipi wicita soalnya iki piu skidi gan tu aran ni tena piu. Kita mana kita gaya ni istilah kita kita sih kemat umur dia kaki piopi kan cuma nama istilah minyak ni kita sih agan tu ni macam itu. Ayuh speak aja piano kita best view. Uti ini intai de mata orang naga kewici aja sa uawici uyo sih intai de mata. Ah orang lewi cah uti bius kini kan jom mana uti istilah jodoh nasi. Fort St. John is the Atenoni, the Utimin Nido, I was Nays coming to Tigoska, Christian Utim, the Pamiso, the school, the Yimskama, Sota Tuski went. I got Nitiga, we could give you Northern Manitoba, must Nays him to Timaran to his finger, which is sinister, his pupil, and West Niston, like the Maxita with the Dubstay Minigrin and Megita Sigag walk speaking to. Neither for why you people speech got the moving to.
1: Imam Tony Vistaman asked Kamani Pistamana, ya, give the woman Mastawa to Skimaga, he was what the Mogo with the Wigagista, this tag, or ask Mani Pistaman, was though an antoitin to be one ni Chigayaho, my Gogota Timor, he we see you are Chigaya, Papa Motejo around the country, you go an antoitis, we basta, the one ni hatch, you go he kaskis that you're gonna, in some cases, you're gonna at them cowing tay to go basta, the Hanmagagi wig.
0: Oh, yeah, gonna, yeah, get up, one and Magoska, Mitnish. Baba mana usis lagi mesti pergi nat mo kapi wasaga muti tiga mana kam sekemasik kapi macam dia gitu cuma ni atemok mana ni muda kasih tau saya bekuis tau kap mata kasih gitu wasaga mi patah baga wis tau tiga tak obat tau itu muda kini saya tak usia gusta tau papa piago nongan ya tak obat aja gitu mungkin sama ka isabuk sita ko muti una mani tiga asma ni ko tiga muti una na ka mga espek tiga si